nama tabdun chigab mitan la cishi me la xie dongyo zoron choba le shabdu gyo gyo peban chogu yu nang me shabdu chagya pak chi la ya riba ming nang ziba sogi kechun den yubashi shamla nama tsu nangma geba sang song xie bandi senro na

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Singe namutso, tsamde li du tirin dawu ki hurkan shibe li zin di shusam daga shigyi. Tien di li zin ki shibshi chengguan nankien miya la tang, zhe ju jik sudan nian junje ge junyi. Nambalingye, simja nanggo.

0: Ponya.
1: Nyaya, Ponya.
0: Mayuru nanda simgi gingoli.
1: Tumbe sumi tewa sergi da.
0: Chiguru nyembe yangi shurikuni.
1: Nishi nidunamdi chola singa.